0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada. Kembali lagi bersama Lia di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani aktivitas pagi Anda di pagi Jumat yang penuh berkah ini. Semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan, serta kelancaran untuk setiap aktivitas yang dijalani ya. Buat rekan Rao yang sedang bersiap bekerja, di perjalanan, di rumah, ataupun yang masih menikmati hangatnya pagi, tetap semangat dan jangan lupa tebarkan senyum terbaik hari ini ya. Seperti biasa, dia sudah siapkan beragam lagu pilihan terbaik serta informasi menarik yang siap menemani ruang dengar Anda hingga beberapa jam ke depan. Hari Jumat jadi lebih hangat bersama alunan musik dan kebersamaan di udara. Tetap stay tune di 105 RFM, your lifestyle.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, berjumpa kembali dalam radio kesayangan kita. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kembali kita akan menelusuri kisah hikmah dari manusia mulia yang berjudul Kenangan Adzan Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Bilal bin Rabah radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi senior, lahir di daerah As-Sarrah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda, yaitu putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura ataupun Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Saat ayahnya meninggal, Bilal radhiyallahu an diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang tokoh penting dari kaum musyrikin Quraisy. Dan ketika Mekah diterangi oleh cahaya agama Islam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang agung mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal radhiyallahu an adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Dan saat Bilal radhiyallahu an masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya memeluk agama yang mulia ini. Seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi dan juga Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhum. Bilal radhiyallahu an merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun ketika ia masuk Islam. Berbagai macam kekerasan, siksaan dan kekejaman mendera tubuhnya agar ia mau kembali pada agama kemusyrikan. Namun ia, sebagaimana kaum muslimin lemah lainnya, tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi orang-orang yang tertindas dari kalangan hamba sahaya, dari kalangan budak, tidak memiliki siapapun. Sehingga orang-orang Quraisy musyrikin menyiksanya tanpa belas kasihan dan tanpa batas. Kaum musyrikin Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya agar orang lain tidak ikut masuk Islam. Begitu juga dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu an yang terus dan terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Hingga suatu hari pendengar yang budiman, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkraman para penyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." Namun pendengar yang budiman, masya Allah, inilah kelembutan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, serta bukti cinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjawab, "Aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka pun segera berhijrah, termasuk Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dan setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Amir bin Fihr. Bilal radhiyallahu an tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan tangan-tangan jahat orang musyrikin Quraisy yang kerap menyiksanya kala itu. Dan kini, Bilal bin Rabah mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus kekasihnya, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun beliau pergi, selalu bersamanya saat sholat maupun ketika pergi untuk berjihad fi sabilillah. Kebersamaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat bayangan yang tidak pernah lepas dari pemiliknya. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah serta menetapkan azan, maka Bilal bin Rabah radhiyallahu an yang ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Nah, biasanya pendengar, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berseru, "Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah." Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya dan Bilal melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Bilal pun segera melantunkan iqamah, pertanda sholat akan segera dimulai. Nah, kemudian mendengar yang beriman, dalam kejadian lain, suatu ketika An-Najasyi, Raja Habasyah, menghadiahkan 3 tombak pendek yang termasuk barang-barang paling mewah dan paling istimewa milik dari Raja Habasyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil 1 tombak, sementara sisanya diberikan kepada Ali ibnu Abi Thalib dan juga Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Namun pendengar, tidak lama kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tombak itu kepada Bilal. Dan sejak saat itulah, selama Nabi hidup, Bilal bin Rabah radhiyallahu an selalu membawa-bawa tombak pendek itu kemana-mana. Ia membawanya dalam kesempatan 2 salat Aid, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha, ketika salat istisqa, dan menancapkannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan salat di luar masjid. Maksudnya dijadikan sebagai sutra untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bilal menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah Azza wa Jalla memenuhi janjinya dan menolong tentara-tentaranya. Dan Bilal radhiyallahu an juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf yang tersungkur berkalang tanah ditembus pedang-pedang kaum muslimin dan darahnya mengalir deras karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa dahulu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, pendengar, beliau sallallahu alaihi wasallam berjalan di depan pasukan hijaunya bersama sang pengumandang panggilan langit, yakni Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dan saat masuk ke dalam Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang, yaitu Utsman bin Talha, pembawa kunci Ka'bah, Usamah bin Zaid yang dikenal sebagai kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga putra dari kekasihnya, serta Bilal bin Rabah sang muazin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat salat zuhur tiba, ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang Quraisy yang baru saja masuk Islam saat itu. Semuanya menyaksikan pemandangan yang sangat agung, di mana pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah radhiyallahu an agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan kalimat tauhid dari sana. Bilal radhiyallahu an melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan senang hati dan mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan juga jelas. Ribuan pasang mata memandang ke arahnya dan ribuan lidah mengikuti kalimat demi kalimat azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Akan tetapi di sisi lain, orang-orang yang tidak beriman dengan sepenuh hatinya tak kuasa memandang hasad di dalam dada mereka. Mereka merasa kedengkian telah merobek-robek hati mereka. Bilal bin Rabah radhiyallahu an menjadi muazin tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Selama itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai suara yang saat disiksa dengan siksaan begitu berat di masa lalu hanya melantunkan kata Ahad, Ahad. Allah Subhanahu wa taala hanya satu, hanya satu. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, demikianlah sepenggal kisah mulia dari sang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan kita lanjutkan insyaallah kisahnya di edisi yang akan datang. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi hari ini, 12 Juni merupakan hari lahir Presiden Amerika Serikat ke-41. Siapakah dia? Ya, hari ini George Herbert Walker Bush, atau sering dipanggil Bush Senior, dilahirkan di Milton, Massachusetts, Amerika Serikat, tanggal 12 Juni 1924. Sebutan Bush Senior diberikan kepadanya untuk membedakannya dengan sang anak, George Walker Bush, yang menjadi Presiden Amerika Serikat ke-43. Rupanya sebelum menjadi Presiden, Bush Senior menjabat sebagai Wakil Presiden dalam pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Bagaimanakah perjalanan hidup Bush Senior? Insan Edukasi, ayah Bush Senior adalah Senator Prescott Sheldon Bush dan ibunya bernama Dorothy Walker Bush. Keluarga Bush memiliki tradisi pelayanan publik, sehingga Bush Senior merasa bertanggung jawab untuk berkontribusi pada negara. Bush Senior merupakan veteran Perang Dunia Kedua. Serangan Jepang ke Pearl Harbor mendorongnya untuk bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Total 58 misi pertempuran selama Perang Dunia Kedua sudah dijalaninya dengan sejumlah penghargaan dari pemerintah. Insan Edukasi, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Bush Senior mengarahkan hidupnya untuk menyelesaikan pendidikan dan membina keluarga. Januari 1945, ia menikah dengan Barbara Pierce dan dikaruniai 6 orang anak, yaitu George, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke-43, Robin, John, Neil, Marvin, dan Dorothy. Setelah lulus dari Universitas Yale, Bush Senior memulai karirnya di industri minyak West Texas. Mengikuti jejak sang ayah, Bush Senior tertarik dalam pelayanan publik dan politik. Ia menjabat sebagai Wakil Kongres dari Texas selama 2 periode. Kemudian, ia diangkat ke serangkaian posisi tingkat tinggi, yaitu Duta Besar untuk PBB, Ketua Komite Nasional Republik, Kepala Kantor Penghubung Amerika Serikat di Republik Rakyat China, dan Direktur Badan Intelijen Pusat. Insan Edukasi, tahun 1980, Bush Senior dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Republik. Saat itu dia kalah, tetapi Presiden Ronald Reagan memilihnya sebagai wakil presiden. Dengan jabatan itu, Bush Senior memiliki tanggung jawab dalam wilayah domestik. Tahun 1988, Bush Senior memenangkan nominasi Partai Republik untuk menjadi presiden. Ia berhasil mengalahkan Gubernur Massachusetts Michael Dukakis dalam pemilihan umum dan menjadi Presiden Amerika Serikat ke-41. Insan Edukasi, pengabdian George Herbert Walker Bush kepada negaranya tak perlu diragukan lagi. Ia telah memberikan yang terbaik untuk negaranya. Oleh karena itu, sebagai generasi muda hendaknya kita meneladani sikap tersebut dengan memberikan sumbangsih terbaik kita demi kemajuan bangsa.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Radio Station in Padang Sidempuan,

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Eda, adong do boto ho motor tu Pekanbaru berangkat borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, santa Pekanbaru berangkat na.
4: Adong Eda, langganan mai midai anggo tu Pekanbaru.
3: Aha mai Eda,
4: mandiri taksi Eda, adong tu Pekanbaru sannari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
5: CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
6: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

0: No. Ayo kita masuk ke keraton. Di sini bekas banyak darah. Aku takut aura di sini nanti akan mempengaruhi aura kecantikanku.
1: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul Regol Geladak Kraton Surakarta.
0: No. Aduh, gimana sih bapak pemanduku yang ganteng? Kita kan mau ke keraton bersafiria. Gimana kalau wajahku yang cantik ini jadi hitam kena sinar matahari? Ah, gimana sih?
2: Iya. Sebentar. Tempat ini mempunyai nilai sejarah. Kalian harus tahu. Di sini disebut Regol atau pintu geladak. Ini pintu Regol pertama sebelum memasuki Keraton Surakarta. Dan ini regol yang terkenal di antara regol-regol keraton lainnya.
0: Memangnya ada berapa regol sih sebelum memasuki keraton, Pak?
2: Ada 7 regol. Nama-namanya yaitu Regol Geladak, Kori Pamaurakan, Kori Wijil, Kori Renteng, Kori Brojonolo, Kori Kamandungan, dan Kori Sri Manganti.
0: Berarti di sini disebut Regol Geladak dong?
2: Iya, betul. Regol Geladak adalah pintu gerbang pertama sampai pintu gerbang kedua. Pada zaman dahulu, tempat ini dipergunakan sebagai kandang binatang seperti rusa, kijang, dan lain-lainnya yang diperoleh melalui berburu. Jika keraton memerlukan hewan-hewan yang ditangkap itu untuk disembelih, persediaannya sudah ada karena hewan tangkapan masih liar.
0: Oh gitu.
2: Maka cara mengambilnya harus dengan cara dihela atau ditarik dengan tali, atau dalam bahasa Jawanya digeladak. Nah, oleh karena itulah regol ini disebut dengan Regol Geladak.
0: No. Ayo kita masuk ke keraton. Di sini bekas banyak darah. Aku takut aura di sini nanti akan mempengaruhi aura kecantikanku.
1: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan program Asal Usul. Asal Usul, Asal Usul,
4: Asal Usul. Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM. Double shot.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari kota Medan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada Jumat 12 Juli 2026. Potensi hujan itu pun dapat disertai petir dan angin kencang. Perkirawan BMKG Wilayah 1 Nancy Nindi menyebutkan secara umum cuaca di Sumatera Utara pada Jumat pagi berawan merata hampir di seluruh wilayah, memasuki siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Sementara pada malam hari, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 hingga 100%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman metrotvnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi.

0: Suara FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan rekan kembali lagi di pagi hari ini bareng Lia tentunya ya. Seperti biasa ini di hari Jumat ini hanya ada 1 jam saja untuk merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Boleh langsung menghubungi kita ke nomor 082299996105 dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Oke, ini sebelum ke via telepon ya, kita bacakan dulu dari via chat, WhatsApp yang sudah sedari tadi ini menghubungi kita ini. Aduh, ini tanpa nama minta diputerin lagu dari Geisha yang judulnya Karena Kamu katanya. Oke, salam-salamnya untuk yang bertugas saja, terima kasih. Oke deh, ditunggu lagunya ya. Oke, dari via telepon ini sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Roy FM.
1: Halo, request pagi bersama Roy FM.
0: Halo, Ang Baru, pagi.
1: Halo, Roy
0: FM. Ang Baru, gimana kabar pagi hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah, mau dengerin lagu apa ini, Ang Baru?
1: Lagu satu nama untuk semua. Satu nama,
0: satu cinta.
1: Satu cinta, berapa konnet oke?
0: Mana ini yang buruk?
1: Buruk dulu ya.
0: Oke.
1: Satu nama.
0: Satu nama.
1: Satu nama untuk apa ini?
0: Apanya ini?
1: Apa yang lupa aku? Satu nama tetap di hati.
0: Oh, satu nama tetap di hati. Ini dari siapa yang baru? Oh, bentar ya. Satu nama tetap di hati. Kita cek recheck dulu. Satu nama tetap di hati. Ada dari Eye di sini yang baru penyanyinya.
1: Siapa?
0: Eye, Eye.
1: Oh, udah itu aja lah.
0: Oke, yang baru. Oke, yang baru. Ditunggu lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu nama tetap di hati, ditunggu yang baru kita putarkan ya. Oke, dari via telepon kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Roy FM.
2: Selamat pagi.
0: Pagi kembali dengan Bang David.
2: Iya.
0: Gimana kabar ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah ya. Mau dengerin lagu apa pagi hari ini, Bang?
2: Ada dari Ari Lasso.
0: Boleh, ini Ari Lasso yang mana ini judulnya?
2: Hampa.
0: Hampa terasa. Oke deh, lagunya ada Bang. Mau disalam lagi nih?
2: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semua penyiar dan pendengar setia Roy FM. Terima kasih.
0: Oke Bang, ditunggu lagunya.
2: Oke.
0: Oke, dari via telepon tadi dari Bang David ya. Ditunggu ya, nanti kita putarkan ya. Oke, masih dari via telepon. Kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Roy FM.
3: Pagi, Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Syahrul. Gimana kabar ini?
3: Kabar baik, kabar sehat. Lia sehat.
0: Alhamdulillah baik, Bang, dan sehat. Mau dengerin lagu apa ini, Bang?
3: Ya, lagu ini boleh. Supergirl list, Salawat Badar.
0: Judulnya apa, Bang?
3: Salawat Badar, Supergirl list.
0: Supergirl list, Salawat Badar. Bentar. Oke Bang, iya boleh lagunya boleh. Ada ini. Boleh Bang, boleh. Karena hari Jumat ya Bang ya. Oke deh Bang, ditunggu lagunya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dari via chat WhatsApp dulu, kita beralih ke via chat WhatsApp dulu ya. Ada dari Najwa, minta diputerin lagu Taguling-guling, aduh seperti biasa ya. Salam-salamnya katanya untuk pendengar aja Kak. Oke deh, siap ya, ditunggu lagunya nanti kita putarkan. Oke, masih dari via chat WhatsApp dari KAD, mau diputerin lagu judulnya Separuh Nafas dari Dewa 19. Salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Oke, disiap ya, ditunggu lagunya nanti kita putarkan. Oke, dari via telepon ini sebelum lanjut ke lagu ya, kita sapa dan angkat dulu. Halo, request pagi bersama Roy FM.
4: Request pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, Bang Ricardo.
4: Apa kabar,
0: Ustilia? Alhamdulillah baik, ahi. Oke deh, mau dengerin lagu apa nih Bang pagi hari ini?
4: Lagu religi boleh.
0: Religi boleh, boleh.
4: Selimut putih.
0: Selimut putih, Masya Allah.
4: Lia punya?
0: Iya, kebetulan selimut Lia yang warna putih Bang.
4: Bukan itu.
0: Oh, maksudnya yang lain toh.
4: bukan yang lain, memang selimut.
0: Yang selimut ya, kede. Dari siapa nih bang penyanyinya?
4: Gak tahu sih, aku penyanyi banyak.
0: Ini banyak ya sih bang, ada dari Fatli, Dewa 19 juga ada, Republik. Oh ini ya, selimut tetangga ya, aduh.
4: Siapa Fatli?
0: Iya, ada Fatli di sini.
4: Fatli Padi.
0: Kenapa bang?
4: Fatli vokalisnya Padi ya.
0: Iya. Mau di mana ini bang?
4: Bukan itunya, iya.
0: Oke deh, bentar kita cek dulu ya yang lain.
4: Tahu? Dia selimut putih itu apa?
0: Apa bang?
4: Kain kafan.
0: Iya betul. Itu tadi makanya dibilang dia maksud yang lain.
4: Sudah punya?
0: Belum bang. Kita kapan memperbanyak kita memperbanyak amal dulu bang.
4: Kapan jadwalnya?
0: Aduh bang, jangan ditanya dong. Wallahu a'lam itu.
4: Iya,
0: wallahu a'lam. Selimut putih, kita cek lagi dari siapa aja yang ada. Oke, ya kan bang, ini dari Fatli yang ada di sini. Terus
4: dijawab.
0: Oh, iya, oke deh, baru salam lagi nih bang.
4: Aku ditanyain jadwalnya kapan ya?
0: Iya bang, tapi ini sudah melenceng ini.
4: Saya ada cerita itu.
0: Oke deh bang, ini dari Fatli ya, kita naikkan nanti. Baru salam lagi bang, namanya?
4: Salamnya buat semua yang lagi dengar aja.
0: Oke deh.
4: Siap-siapkan jadwal selimut putihnya. Terbanyak amal.
0: Aduh, amin. Okay, ya Allah.
4: Oke, thank you. Assalamualaikum.
0: Oke, bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Oke deh. Aduh, wallahu a'lam ya. Kita memperbanyak amal dulu. Oke, ternyata masih ada dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revam. Halo mamaku, aduh.
5: Halo,
0: gimana kabar?
5: Pagi menjelang siang.
0: Pagi kembali mamaku, pagi menjelang siang, aduh. Gimana kabar mama?
5: Ya begitulah.
0: Mendu-mendu. Rumah
5: hatiku mendengarkan kepuasan orang yang tadi.
0: Iya kan ma, dia juga kaget, shock banget.
5: Mama, aku kira dia udah mau duluan rupanya.
0: Iya.
5: Aduh,
0: Masih merenungi.
5: Masih merenungi.
0: Oke, aku mau dengerin lagu apa pagi hari ini?
5: Lagu dari Tamara.
0: Tamara, boleh. Yang mana judulnya, Ma?
5: Tamara, judulnya Kom. Kom ya? Apa?
0: Bentar ya, kita cek dulu mamaku ya.
5: Agak lemes.
0: Aduh, pantesan. Tamara, bentar. Apa tadi mah judulnya ini? Banyak banget di sini.
5: Yang judulnya Kom ya. Kalau bahasa Inggris ini agak-agak susah pula ini mulut ini ngomongnya.
0: Kalau nggak susah, oke, kita cek dulu. Ini nggak ada ya Maya di sini?
5: Nggak ada judulnya Kom.
0: Dia juga kurang apa ini?
5: Tulisannya itu komenya.
0: Iya, Chrome. Oh, yang ada di sini.
5: Tulisannya itu iya ya.
0: Ini harus sedetail mungkin ya, Mah ya. Kom. Oh, iya betul, Mah. Ada. Iya, Kom. Ada Mah ada lagunya. Mau salam lagi nih.
5: Salam-salam yang baru turun siapa?
0: Mau Ricardo.
5: Seremnya judul lagumu itu. Takut aku.
0: Iya, Mah betul sekali. Agak aku ada lagi,
5: Ya, banyak duitmu ya.
0: Amin berpergi kita jalan-jalan mamaku. Oke deh, ditunggu lagunya mamaku nanti lihat putarkan ya. Oke, ini sepertinya kita lanjut lagi ke lagu ya, karena mungkin nanti di formasi pukul 11 insyaallah ya kita akan ada program obsesi nanti. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
6: Trau. I listen to the radio. Because they have the best variety of music.
7: 105 FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah.

0: suruh pasang sendiri.
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Eda, adong gak butuh motor tu pekan baru berangkat Borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung. Santa kan baru berangkat, nak.
3: Adong, Eda, langganan mai midai anggut tu pekan baru.
2: Aha mai, Eda.
3: Mandiri taksi, Eda. Adong tu pekan baru sanari berangkat Borngin. Marhai es malak, Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Singa Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tantom Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan rekan seperti yang sudah lihat katakan tadi ya, di jam 10-an tadi ya, di jam 11 ini, walaupun sudah terlambat ya Ustazah ya, kita masuk ke program obsesi ataupun obrolan seputar Saqafah Islam. Dan alhamdulillah di sini sudah hadir bersama kita narasumber yang yaitu Ustazah Ummu Nailiyah ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lia.
0: Gimana kabar Ustazah?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ini di siang hari ini kita membahas tema apa ini Ustazah?
1: Insya Allah pada siang hari ini kita akan bahas topik terkait dengan politik Islam dan ikatan pemersatu umat.
0: Oke, mungkin nanti buat rekan-rekan bisa mendengarkan kita di radio fisik ataupun di live Facebook kita di Rau TV ID ya. Mungkin kepada Ustazah tanpa berlama-lama lagi ya. Kita mulai ya. Saja Ustazah, silahkan saja.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiya ba'da. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tentunya tak bosan-bosan kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan tentunya selalu saya sampaikan yaitu nikmat yang utama gitu ya. Dalam hidup yaitu nikmat iman dalam Islam serta salat bertanggakan salam tak lupa kita curahkan atau hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga tentunya tak lupa kita berdoa untuk keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya. Baik, pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas satu topik yang ini dalam suasana yang lumayan panas gitu ya, panas. Topik kita siang ini juga lumayan panas gitu. Artinya bukan ikut manas-manasi gitu ya, tetapi untuk mendudukkan panas itu seharusnya seperti apa kita memiliki panas gitu ya di tengah-tengah kaum muslimin atau di masyarakat kita untuk melakukan ataupun untuk menyampaikan suatu perubahan kan gitu ya. Apalagi momentum hijrah itu akan sebentar lagi gitu ya, artinya di tanggal 1 Muharram kita akan memasuki tahun baru gitu ya, di dalam tahun baru Islam. Tentunya agama kita, keyakinan kita menuntut sekali bahwa di dalam setiap pertambahan usia, perubahan tahun itu juga ada perubahan gitu ya, yang berarti atau yang signifikan di tengah-tengah kaum muslimin atau di dunia Islam. Bukan sekedar ganti tahun, tetapi tidak ada yang berubah, hanya berubah angka tahunnya saja gitu ya. Harusnya perubahannya hidupnya lebih baik kan gitu ya, kondisinya lebih baik seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kita akan mencoba untuk membahasnya dari sisi siasa Islam dan ikatan pemersatu umat gitu ya, membangun fondasi umat. Jadi untuk membangun fondasi yang kuat di antara kaum muslimin itu tentu saja harus dibangun berdasarkan ikatan, dan juga ikatan itu harus punya landasan yang sahih gitu ya, atau landasan yang benar begitu. Maka di sini dikatakan bahwa membedah esensi politik Islam dan menemukan ikatan terkuat membentuk arsitektur masyarakat Islam. Sebagaimana sudah sering gitu ya kita sampaikan atau kita katakan bahwa dia adalah sebuah metode kehidupan yang unik gitu. Islam itu adalah way of life kan gitu ya, cara hidup gitu. Jadi Islam bukan sekedar agama atau bukan sekedar aturan ritual, tetapi dia adalah cara hidup atau metode hidup. Jadi kalau kita memandang Islam hanya dari sisi hablum minallahnya saja, berarti kita saat itu sedang mengkerdilkan kan gitu ya fungsi Islam. Yang tadi saya katakan bahwa Islam itu adalah sebuah metode hidup, dan dia dikatakan sebagai metode kehidupan yang unik. Kenapa dikatakan Islam itu metode kehidupan yang unik atau cara hidup yang unik? Karena Islam itu adalah sebuah din atau agama yang menggabungkan antara akidah ruhiyah dengan akidah sia-sia gitu. Nah, akidah ruhiyah itu adalah akidah yang berhubungan dengan hablum minallah kan gitu ya. pemahaman tentang akhirat, kemudian pahala, siksa, surga, neraka, ibadah-ibadah mahdoh, kan gitu ya bang, itu sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan akidah ruhiyah. Nah, tetapi Islam juga tadi mengandung yang namanya akidah syiasiyah. Akidah itu yaitu mengatur urusan kehidupan dunia. Mulai dari pemerintahan dan hukum, baik itu juga merupakan ekonomi, sosial, pendidikan, sanksi, kesehatan, dan sebagainya. Nah, maka Islam adalah sebuah agama yang mengintegrasikan dimensi spiritual tadi, yaitu akidah ruhiyah itu, dengan akidah syiasiyah, atau di dalam bahasa kerennya adalah politik, begitu. Nah, maka secara tak terpisahkan dalam satu kesatuan sistem, gitu ya. Jadi makanya Islam itu dikatakan sebagai sebuah sistem kehidupan atau metode kehidupan yang unik, karena dia punya cara tersendiri memandang kehidupan, dan dia juga memberikan kita langkah-langkah bagaimana melaksanakan atau mengamalkan metode itu, gitu ya, atau bagaimana cara menerapkan sistem itu, gitu. Jadi Islam bukan agama yang hanya mengatur hubungan hablum minallah seperti itu. Nah, kalau kita bicara tadi akidah sia-siah gitu ya, atau perkara politik. Nah, di dalam Islam tadi saya katakan bahwa Islam itu adalah din yang mengintegrasikan antara akidah dengan urusan duniawi ya, termasuk tadi politik gitu. Jadi Islam itu nggak bisa dipisahkan dari politik sebenarnya gitu. Jadi bukan sesuatu hal yang tabu kalau umat Islam, kalau kaum muslimin itu membahas terkait dengan siasah, dengan politik gitu ya, karena dia adalah bagian dari syariat. Jadi kalau ada yang melarang umat Islam berbicara politik, berarti dia sedang menjadikan tadi Islam sebagai ajaran yang sekuler, memisahkan agama kan gitu ya dari persoalan duniawi. Duniawi ini kan diurus harusnya dengan aturan Allah, ya tentu dengan Islam. Nah, lalu kalau kita jauhkan Islam dari politik atau jauhkan Islam dari urusan duniawi, maka disitulah nanti akan terjadi ajaran sekulerisme, fasluddin anil hayah gitu ya, memisahkan agama dari kehidupan. Agama cukup di dalam masjid, cukup bagi individunya saja, tapi nggak boleh bicara pemerintahan. Islam nggak boleh bicara politik. Islam nggak boleh bicara pendidikan. Islam nggak boleh bicara kesehatan. Nggak boleh bicara militer misalnya. Nah, ini kan sedang mengebiri ajaran Islam begitu tuh ya. Maka hal itu adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Nah, maka kita lihat dari dua sisi pandangan gitu ya, bagaimana hari ini dunia memandang politik itu. Nah, yang pertama dari sisi paradigma Barat, politik itu kan selalu diidentikan sebagai kekuasaan. Iya, betul. Ya kan? Nah, kalau kamu ingin terjun ke dunia politik, maka tujuannya hanya satu, yaitu adalah kursi kan, yeah, gitu ya, atau kekuasaan gitu. Nah, itu adalah keyakinan politik yang berdasarkan paradigma Barat, berdasarkan Harold de Laswell and Robson. Mereka mengatakan bahwa ilmu yang mempelajari pembentukan, pembagian, perjuangan mencapai dan mempertahankan kekuasaan atas orang lain, inilah yang disebut dengan politik bagi Barat. Nah, sementara dalam Islam kan gitu ya, apa sih politik itu? Bagaimana paradigma Islam tentang politik? Nah, kalau politik atau siasah dalam Islam, dia adalah sebagai pengurusan umat, pengaturan umat. Jadi, adakah hubungannya dengan kekuasaan? Namanya mengurus umat, namanya mengatur umat, namanya aturan, tentu berhubungan dengan kebijakan. Kalau kita katakan politik dalam Islam tidak ada hubungannya dengan pemerintahan, dengan hukum, dengan kebijakan, salah kan gitu ya. Ada hubungannya, karena tadi Islam adalah metode hidup, cara hidup. Nah, maka siasah definisikan sebagai riayah su'unil ummah, yaitu mengurusi urusan umat. Jadi kalau kita bicara siasa dalam Islam, politik dalam Islam, yang di depan itu bukan kekuasaan, ya kan, tetapi dia adalah cara mengurusi umat, cara bagaimana untuk menyelesaikan persoalan umat. Nah, maka fokus pada pelaksanaan aturan al-Khaliq demi kesejahteraan masyarakat bukan sekedar orientasi kekuasaan. Walaupun seorang muslim punya jabatan, punya kekuasaan, tetapi orientasinya bukanlah aturan sang Khaliq, maka kan jelas gitu ya, bahwa posisinya, kedudukannya tidak akan bermanfaat dan tidak akan memberikan sumbangan yang berarti bagi kaum muslimin bahkan dunia gitu. Karena apa? Karena seharusnya ketika politik Islam itu dijalankan, yang merasakan maslahatnya bukan hanya kaum muslimin, tetapi juga baik yang non muslim. Kenapa? Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana aktivitas politik dari sudut pandang kedua paradigma tadi gitu ya. Nah, kalau kita melihat aktivitas politik dari sudut pandang paradigma barat, maka yang dilakukan kan mulai dari tadi orientasi kekuasaan. Menghalalkan segala cara, kan gitu ya. Halal haram hantamlah gitu. Enggak ada masalah karena memang tadi standar perbuatan bagi paradigma barat itu bukan halal haram, tetapi adalah keuntungan, kan gitu ya. Kalau kamu bisa mendapatkan keuntungan walaupun dengan cara yang haram, ya silahkan gitu. That's your right gitu ya. Itu adalah hakmu gitu. Karena yang selalu diandalkan oleh paradigma barat itu adalah the human rights itu. Ya kan, hak asasi. Mau orang berdosa tidak berdosa itu hak pribadi dia. Enggak usah urusi dosa orang. Kan gitu ya kalau dalam paradigma barat begitu. Nah, kemudian selain menghalalkan cara, kemudian muncul menerapkan hukum buatan manusia yang mengeliminasi gitu ya aturan Allah. Kalau aturan manusia dengan aturan Allah itu memang jelas berbeda. Karena aturan tadi manusia akan dibentuk berdasarkan hawa nafsu, kan gitu ya. Nah, ketika manusia merasa suka dengan sesuatu itu, maka dia akan menganggap itu baik untuk dirinya. Betul kan? Betul. Ketika dia tidak suka dengan sesuatu itu, dia akan menganggap buruk. Ketika ada orang yang menganggap misalnya pergaulan bebas itu menguntungkan dirinya, maka itu dianggapnya baik, ya kan? Nah, bagi barat misalnya, dia pengen punya keturunan tapi tak perlu menikah, kan gitu ya? Dia sewa aja misalnya orang lain gitu ya untuk mendapatkan keturunannya. Karena bagi paradigma barat yang namanya nasab itu nggak mesti harus lahir dari sebuah pernikahan yang sah. Pokoknya perempuan tuh mengandung kan gitu ya, anak si laki-laki itu bagi paradigma barat dia itu adalah benih dia kan, itu adalah anak dia, keturunan dia. Nah, tapi kalau kita nanti bicara dalam Islam sangat jauh berbeda gitu, karena namanya yang disebut dengan nasab, perwalian itu harus dari jalan yang halal gitu ya kan. Nah, itu contohnya. Nah, maka kesemuanya tadi paradigma barat terkait dengan aktivitas politik yang dilakukan oleh paradigma barat tadi itu merupakan gambaran atau aktivitas kemaksiatan gitu. Ketika kita berbicara aturan yang seharusnya ditetapkan itu adalah misalnya aturan manusia. Manusia itu kan lemah kan gitu ya. Kita ini kalau tidak punya petunjuk hidup, kita enggak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kita, ya kan? Kayak tadi misalnya, kalau tidak ada aturan dari Allah, kita kan nggak tahu pergaulan bebas itu baik atau tidak untuk kita. Kita nggak tahu misalnya kalau yang namanya khamar itu baik atau nggak untuk kita. Nah, kita bisa bercermin gitu ya dari sejarah masa lampau ketika manusia belum mendapatkan petunjuk atau hidayah atau belum adanya agama Allah turunkan, bagaimana kucar kacirnya manusia. Makanya kan agama itu dari kata ugamah ya. U atau A itu artinya tidak, gama itu kucar kacir. Berarti kalau orang yang tidak punya agama adalah orang yang kucar kacir gitu. Berarti kan nggak terarah gitu ya hidupnya. Ya makanya harus ya wajib punya agama kan. Apalagi seorang muslim itu ya Allah sudah mengatakan bahwa agama yang Allah ridhoi inna dina indallahil Islam gitu, bahwa agama yang Allah ridho di sini adalah Islam begitu. Jadi kalau sekarang banyak ada paham agnostik misalnya, atau apa namanya, ateis kan gitu ya, yang tidak mengaku agama, tidak mengaku ada sang pencipta, berarti memang hidupnya bisa dipastikan adalah gambaran hidup yang kucar kacir gitu ya, tidak tahu arah dan tujuan. Nah, apa namanya, walaupun misalnya mereka punya kemampuan dari sisi fasilitas hidup, sarana prasarana gitu ya, seolah-olah bahagia, tapi sebenarnya rapuh karena tidak punya tujuan hidup. Finlandia misalnya, kan gitu ya,
0: Iya.
1: Finlandia dinobatkan sebagai negara yang paling bahagia ya kan, di dunia berapa tahun berturut-turut, dan juga termasuk negara yang pendidikannya terbaik sedunia gitu. Tapi apakah di Finlandia orang nggak ada bunuh diri? Banyak. Padahal kesehatan gratis, pendidikan
0: Iya.
1: gratis. Kenapa? Karena masyarakatnya banyak yang tidak beragama. Gitu, banyak yang tidak mengakui adanya sang pencipta. Maka hidupnya ya galaunya tingkat dewa gitu ya. Jadi
0: Kalau
1: bukan
0: bahasa sekarang ya
1: ya
0: susah
1: gitu ya,
0: tingkat
1: galaunya
0: dewa.
1: tingkat dewa gitu ya.
0: Iya.
1: Bukan hanya galau yang biasa. Kalau galau-galau biasa ya kita juga mengalami gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sudah galaunya tingkat tinggi, ya akhirnya ya bunuh diri. Kan gitu, karena nggak ada tujuan hidupnya. Jadi jangan terkecoh dengan istilah tadi gitu ya, paling bahagia dan sebagainya gitu. Kenapa? Tergantung bagi kita lihat bagaimana paradigma hidupnya gitu. Nah, maka Rasulullah SAW mengingatkan kita gitu ya, siapa saja yang bangun di pagi hari dan perhatiannya kepada selain Allah, maka ia tidak berurusan dengan Allah. Dan barang siapa yang bangun dan tidak memperhatikan urusan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka. Jadi kalau kita bangun di pagi hari, bukan memikirkan urusan dengan Allah, maka kita apa namanya ya, perhatiannya bukan kepada Allah, maka kita nggak berurusan dengan Allah gitu. Dan kalau kita bangun di pagi hari lagi kan gitu ya, tidak memikirkan urusan umat, tidak memikirkan kaum muslimin, maka kita bukan golongannya. Artinya bukan golongan kaum muslimin. Lalu kalau kita enggak golongan kaum muslimin, golongan siapa? Ah, kan gitu ya. Nah, itu diberikan pengingat gitu ya, alarm oleh Rasulullah itu tadi apa namanya ya, agar kita tidak meninggalkan yang tadi aktivitas siasah itu, ya kan, mengurusi urusan umat. Memang orang akan menilai kalau politik Islam itu diterapkan atau dilakukan, seolah-olah kan kita menjadi kaum yang sangat kepo, kan gitu ya, dan suka ngurusin orang gitu. Ya karena memang Islam itu memang mengajarkan kita mengurusi orang, bukan membiarkan orang gitu loh, tapi ngurusin orang. Surga nerakanya pun urusan kita,
0: Iya.
1: gitu. Kenapa? Karena kalau dia

Nah, kemudian tadi juga termasuk nasionalisme atau nation state kan gitu ya, yang dia ikatannya juga sangat emosional. Naluri bertahan dalam konteks kebangsaan, kesukuan gitu ya, chauvinisme. Nah, dia juga sifatnya temporer, hanya muncul tadi dan dia kuat kalau ada ancaman dari negara luar. Nah, kan gitu ya. Nah, kemudian juga ikatan spiritual, kepercayaan yang kepercayaan agama semata, ritualistik gitu ya, antara manusia dengan sang pencipta atau dengan Tuhan. Tidak komprehensif dan dia gagal mengikat urusan kehidupan publik. Nah, kemudian ideologi, dia adalah sebuah ikatan rasional yang tadi melahirkan sistem hidup yang menyeluruh. Dan ini sifatnya secara struktural adalah permanen, mengikat seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari tadi agama, kemudian pendidikan, kesehatan, hukum, dan sebagainya. Nah, maka satu-satunya ikatan yang memang mampu untuk tadi dengan apa namanya judul awal kita adalah ikatan pemersatu gitu ya, manusia dan kaum muslimin, itu adalah ikatan ideologi. Ikatan ideologi sebenarnya bukan hanya mengikat satu agama saja, tapi dia juga mampu mengikat agama lain ada di dalamnya dengan aturan yang diterapkan, sama seperti kita hari ini. Kapitalisme adalah ideologi kan gitu ya, yang hidup di bawah naungan kapitalisme kan bukan hanya Yahudi saja misalnya, bukan hanya Nasrani saja, tetapi ada kaum muslimin di sana kan gitu ya. Nah, itulah ikatan ideologi. Nah, maka Islam apa namanya juga sebuah mabda atau ideologi yang juga bisa mengikat agama apapun ada di dalamnya. Bahkan perbedaannya sangat apa namanya sangat menonjol sekali gitu. Kalau di dalam mabda Islam, di dalam ideologi Islam, baik dia muslim maupun non muslim, dia mendapatkan haknya sama secara apa namanya kepengurusan negara. Kalau kaum muslimin diberikan pendidikan gratis, non muslim juga begitu gitu, nggak ada pembeda karena agama gitu ya. Nah, kalau apa kaum muslimin ketika mendatangkan saksi berbuat kemaksiatan, dia harus punya dua saksi yang adil. Nah, yang non muslim juga demikian begitu. Jadi tidak ada pembeda gitu ya di hadapan hukum itu karena dia muslim dan non muslim, seperti itu. Nah, kemudian ikatan-ikatan tadi ya, selain dari ikatan ideologi tadi, semuanya dikatakan sebagai ikatan yang gagal. Kenapa? Karena tadi sifatnya temporal dan kemudian dia hanya muncul kalau ada ancaman dari luar. Setelah ancaman itu pergi, ikatan itu pun seolah-olah tidak ada lagi. Tapi kalau di ikatan ideologi, dia akan terus bertahan atau tadi disebut sebagai permanen gitu ya. Nah, maka digambarkan di sini seperti apa ikatan ideologis itu. Nah, dia memiliki cabang gitu ya, batang, dan yang dimulai dari akar yaitu akidah, yang pondasi keyakinan yang dibangun melalui proses berpikir yang rasional, bahkan bukan sekedar doktrin buta. Karena kalau kita bicara akidah Islam, dia bukan doktrin buta, tetapi akidah Islam itu akidah yang dibangun berdasarkan akliyah gitu ya, atau berpikir rasional. Makanya akidah Islam itu kalau kita beriman, ini kan harus berpikir gitu, iya, bukan di dogma, bukan di doktrin. Kenapa kamu bisa yakin kepada sang pencipta? Ada proses berpikirnya kan gitu ya, bukan begini ya udah kalau ada mah ada aja, enggak gitu. Oh, enggak begitu ya kan. Tetapi Islam adalah akidah rasional yang dia memang tidak bisa dibantahkan gitu ya oleh akal manusia. Kemudian dia sesuai dengan fitrah manusia dan dia juga menentramkan jiwa manusia gitu. Nah, kemudian ada batangnya yang ini pengikat yang menyatukan masyarakat dalam satu visi kehidupan ya, satu pemikiran, satu perasaan, dan satu aturan. Kalau satu orang memandang pergaulan bebas itu haram, maka masyarakat pun harus memandangnya demikian. Dan kemudian juga selain batang, dia punya cabang yaitu paket aturan sistem yang melahirkan hukum menyeluruh, baik dari sisi politik, ekonomi, sanksi, pendidikan, kesehatan, militer, dan sebagainya gitu ya. Nah, maka inilah ikatan yang mampu menyatukan kaum muslimin ya, baik yang ada di negeri ini maupun yang ada di luar negeri. Artinya ikatan yang satu gitu ya, di dalam ikatan politik Islam yang berdasarkan akidah Islam. Nah, hanya itulah yang bisa menyatukan kita gitu ya. Kalau tadi ikatan nation state, kemudian tadi ikatan spiritual, bahkan tadi ikatan

0: maslahat itu sifatnya temporal gitu ya, tidak bisa menyatukan secara keseluruhan dan tidak bisa secara permanen. Dan ikatan ideologi ini sudah berhasil menyatukan kaum muslimin selama kurang lebih 13 abad gitu ya, 1300 tahun di bawah naungan peradaban Islam, di bawah naungan sistem Islam, di bawah naungan kekhilafahan Islam gitu. Dan ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantahkan. Maka dari itu, kalau kita ingin kembali tadi berubah menyongsong tahun baru hijrah kan gitu ya, ya umat Islam harus hijrahnya totalitas gitu, nggak bisa hijrahnya sendiri-sendiri, nggak bisa hijrahnya dari yang nggak sholat menjadi sholat nggak cukup gitu ya, itu bagus tetapi tidak cukup kan gitu ya. Karena tadi hijrah itu Rasulullah mencontohkan di Madinah itu hijrahnya harus dari jalan politik tadi atau siasah, yaitu perubahan yang totalitas menyeluruh mulai dari akar hingga ke daunnya begitu. Jadi Islam itu sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah atau totalitas. Maka tanpa kita membahas politik, kita nanti tidak akan tahu setotal apa kan gitu ya. Kita harus mengamalkan ajaran Islam itu. Nah, itu Mbak Lia.
1: Ini ada 6 menit lagi Ustaz, bisa langsung closing statement
0: kita. Oke, baik. Kita langsung ke closing statement gitu ya. Nah, yang pertama gitu bahwa pondasi pemersatu kaum muslimin itu adalah akidah, kan gitu ya, itu akidah Islam. Nah, untuk membangun sebuah kebangkitan atau ikatan di antara kaum muslimin, itu tadi saya katakan butuh ikatan politik yang dia juga politik yang berlandaskan atau berdasarkan ajaran Islam, bukan politik yang isinya penuh dengan kemaksiatan gitu ya, seperti paradigma barat. Tetapi paradigma politik itu harus kita ubah kan gitu ya, bahwa politik atau siasah itu adalah merupakan juga ajaran Islam yang dia juga bagian dari kewajiban kaum muslimin untuk terjun ke dalamnya. Kenapa? Karena tadi siasah atau politik itu adalah didefinisikan sebagai riayati su'unil ummah, mengurusi urusan umat. Nah, kalau ditanya apakah politik itu berurusan dengan kekuasaan, dengan jabatan, ya tentu saja ada hubungannya, tetapi bukan orientasi satu-satunya politik di dalam Islam, kan gitu. Karena tadi orientasi utama siasah dalam Islam itu adalah fokus pada pelaksanaan aturan al-Khaliq. Nah, aturan al-Khaliq itu banyak, mulai dari kewajiban individu, masyarakat, kelompok sampai kepada negara. Nah, jadi kalau memang semua kewajiban itu tidak bisa ditunaikan tanpa adanya kekuasaan, maka Imam Al-Ghazali kan gitu ya sudah mengatakan kepada kita, para ulama zaman dulu juga sudah mengatakan kepada kita bahwa agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar. Jadi enggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, maka jadilah kita menjadikan keimanan kita itu modelnya seperti paradigma barat, yaitu sekuler. Jadi jangan sekali-kali memisahkan Islam dari politik gitu ya, dari siasah begitu. Nah, itu untuk closing statement-nya Mbak Lia.
1: Oke, terima kasih untuk Ustazah yang sudah menyampaikan tausiahnya ya, tausiah singkat ya. Oke, dan sekian juga tausiah kita Tabun Obsesi ya, obrolan kita di siang hari ini. Nantikan kembali obrolan seputar Tsaqafah Islam atau Obsesi di hari Jumat selanjutnya ya, dengan narasumber dan juga tema yang berbeda-beda tentunya. Mohon maaf apabila salah kata, dan akhir kata dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kembali melakukan penyegaran organisasi melalui rotasi jabatan sejumlah pejabat eselon 2. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 3 pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan Pemkab Mandailing Natal. Prosesi pelantikan berlangsung di aula kantor Bupati Mandailing Natal dan dihadiri sejumlah unsur forum koordinasi pimpinan daerah, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD. Dalam rotasi tersebut, Mukhtar Afandi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim. Sementara itu, Parlin Nubis yang sebelumnya memimpin Dinas Perdagangan kini dirotasi menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora. Adapun Rahmat Hidayat yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga bergeser menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Mandailing Natal. Bupati menekankan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan membutuhkan kerjasama yang kuat antar perangkat daerah sehingga target-target pembangunan dapat tercapai secara maksimal. Rotasi jabatan ini diharapkan membawa semangat baru bagi jajaran Pemkab Madinah dalam menjalankan program pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadiri.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rai FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Katuh, selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

0: Raúl.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Raúl, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang. Karena kandungan nutrisinya terbatas, setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
0: This
3: is the greatest.
4: So, this my face.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan, karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim shay'."
1: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
2: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
1: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.
3: Dari sahabat Ali Barok radhiyallahu anhu, ia berkata, "Dahulu kami pernah mengantarkan jenazah ke pekuburan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tepi kuburan. Kemudian beliau pun menangis sampai tanah yang ada di bawah beliau pun ikut basah. Kemudian beliau bersabda, 'Wahai saudara-saudaraku sekalian, untuk yang seperti ini, hendaklah kalian mempersiapkan diri.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele gwarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Eda, adong robot toho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
5: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu pekan baru.
4: Aha mai Eda.
5: Mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
6: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
7: Rau. I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105.5.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu di

rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi.

Rekan Rao, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason, Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa juma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta nagit berbagason.

0: Bukan, Rao. Siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang, nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata, nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya, tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawe.

Kembali lagi di 105 Raw FM ya rekan Raw. Tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Layla pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Pesona Musik Indonesia. Ragam Musik Indonesia. Padang Sidempuan.

0: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan Raw, kita sudah masuk ke program Ketabo Tusidimpuan. Ketabo tu Raw FM, Ketabo-Ketabo dari formasi pukul 6.14 sampai waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Leila akan menemani ruang dengar Anda. Seperti biasa ya, rekan Rao yang ingin merequest lagu kesayangannya di lagu Batak dan juga Tapsel, langsung saja hubungi ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via telepon, chat WhatsApp dan juga SMS. Oke, ini sudah ada perdana yang menelpon ya, kita sapa dulu. Halo, kita putus rimpuan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ketabo, ketabo, gimana mama kabarnya di Jumat berkah ini? Alhamdulillah. Mau request lagu apa mama?
1: Apa lagunya sama mama ya?
0: Apa ya? Batak atau Tapsel ini mama?
1: Batak.
0: Boleh, Batak.
1: Margogo
0: Ijur Bari. Oke, ini ada mama dari Serlina Pitu atau Sinari.
1: Yang versi cewek ya.
0: Oke, ini ada mama lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat kita berdua aja ya.
0: Oke, mama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mama. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, buat yang menelpon boleh ditelepon lagi ya. Oke, ini sudah menelpon lagi. Halo, kita putus impuan.
2: Ketabo.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Arnold. Arnold bisa ada buat, Mbak.
0: Oke.
2: Ini apanya Arnold FM di sini enggak jelas loh. Maksudnya ala-ala gitu dengarnya. Iya, memang agak rusak ya.
0: Kayak mana, jadi, Bang?
2: Maksudnya berisik gitu loh, enggak kedengaran. Kadang kedengaran saya, kadang enggak gitu.
0: Oh, iya ya Bang, nanti kita apa perbaiki kalau ada masalah.
2: Iya, apa masalah atau gimana enggak?
0: Iya Bang. Mau request lagu apa Bang?
2: Request lagu itu, lagu apalah. Lagu yang itu loh, Ingotot kudo. Na.
0: Dari siapa Bang kalau lupa? Boleh tahu?
2: Pokoknya ritmenya kayak gitu lah. Ingotot kudo. Na.
0: Oke Bang, bentar ya, kita cek dulu. Ya Bang, kita cek dulu Bang, bentar ya.
2: Kayak gitulah liriknya, tapi aku gak tahu judulnya. Dengar sih pernah, tapi enak.
0: Oke, ini
2: dari siapa itu?
0: Gok Pak Parasian dari Bonot Kudoho.
2: Ah, itu kali. Pokoknya liriknya kayak gitulah. Ingotot kudo,
0: ingotot kudo. Oh, iya Bang, iya Bang.
2: Ingotot kudo, na. Salelengon. Gitu.
0: Iya Bang, iya Bang.
2: Pokoknya
0: iya
2: gitulah liriknya.
0: Iya, ini ada lagunya Bang. Salam sayangnya buat siapa ini?
2: Ini dengan siapa Mbak? Apa ini?
0: Dengan Laila Bang.
2: Oh, Laila canggung. Laila canggung. Laila resah hatinya bingung.
0: Aduh, mantap Bang.
2: Alamak. Pokoknya salam buatnya semualah.
0: Oke Bang.
2: Buat Laila, iya. Semangat ya.
0: Makasih Bang.
2: Oke, thank you. Sayonara. Bye-bye.
0: Oke, ditunggu lagunya Bang. Nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo. Kata putus.
1: Halo,
0: dengan siapa? Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Rahel di Uta Padang, Angkola Julu.
0: Oke, Mama, gimana kabarnya di siang ini? Di Jumat berkah.
1: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa, Mama?
1: Mau request lagu Tapsel. Dengan siapa ini? Dengan Laila?
0: Iya, Mama.
1: mau request lagu apa sayang? Tapsel dari judulnya Abid Panyikotan.
0: Oke, Mama, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salam-salamnya untuk Laila yang lagi menyiar. Semoga sehat selalu.
0: Amin, Mama juga.
1: Dan untuk semua pendengar Raw FM lah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Oke lah sayang, thank you ya. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu ya, Ma, lagunya nanti Laila putarkan. Oke, ini kita bacakan ya dari via chat WhatsApp. Siang Rao, Mama mau minta lagi yang judulnya Selamat Jalan Haholongan dari Seti Simamora. Salamnya buat kita berdua aja, Laila. Oke, Mama, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, yang menelpon tadi boleh ditelepon lagi ya. Tadi ada. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, saya Martin dari showroom Hinosi Hitang. Mau request lagu Batak Unang Ma Sitau Monangmu. Samsanya buat Imam dan Azril. Terima kasih Kak. Oke ya, nanti kita putarkan lagunya. Oke, ini ada lagi, mau request lagu Mandailing yang judulnya Marsak Malungun. Sam-samnya buat semuanya. Oke Bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam Opung. Kita butuh sedimpuan. Ketabu-ketabu, mau request lagu Sirnang Gartuo. Disalam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Sahrul Regar, dan semua pendengar Raw FM terspesial yang lagi bertugas. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan. Waalaikumsalam Bang. Kita putus rimpuan, ketabu-ketabu, mau request lagu di Takohomah Rohaki. Disalam-salam buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Sahrul Regar, Taib di Pijar Calling, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar Raw FM terspesial yang lagi bertugas. Oke. Mungkin rekan-rekan yang ingin merequest lagu kesayangannya boleh langsung saja ya dikirim ke nomor 082-99-99-61-05. Oke rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau

0: iklan, langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
1: Wow. Life's a dance floor.

0: Kembali lagi di 105 RAW FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Oke rekan RAW, di sesi ini yang masih ingin request lagu kesayangannya di lagu Batak dan juga Tapsel, boleh banget ya langsung saja hubungi ke nomor 0822-99-99-6105. Bisa dari via telepon, chat WhatsApp, dan juga SMS. Oke, ini sudah ada yang bergabung di via telepon. Kita sapa dulu. Halo, Ketabut Sinimpuan. Laila, Bang.
1: Bang Morgan.
0: Iya, Bang. Gimana, Bang, kabarnya di siang menjelang sore ini? Udah sore ya?
1: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa, Bang?
1: Lagu Batak.
0: Boleh, yang judulnya apa? Boleh diulang, Bang? Oke, ini ada, Bang, lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini? Iya, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak, izin request Korban Setia dari Bayuangin. Salam-salamnya untuk dia yang di sana. Oke, Bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via telepon. Kita sapa dulu. Halo, kita butuh Sinimpuan.
2: Halo, kita butuh RAW FM. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Laila, Bang.
2: Penyiar RAW 3 lagi?
0: Iya, Bang. Tapi si Tata lagi ada urusan KKN, Bang. Tapi nanti dia balik lagi kok.
2: Yang si Nanda nggak?
0: Udah, Bang. Udah nggak di RAW lagi.
2: Masih ada suaranya Irau.
0: Itulah, Bang.
2: Kayak hantu.
0: Oke, Bang, mau request lagu apa, Bang?
2: Lagu Hello Cian. Bulan Penggetan.
0: Oke, Bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salamlah buat Sosono. Bukan maksudnya satu apa? Semua orang tahu apa? 16-15.
0: Kapan ya, Bang? Enggak tahu juga.
2: Alamak.
0: Aduh. Oke, Bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Dari Bang Cepis di Panyangga, request lagu Maroban Cinta by Siti Galepok. Sam-samnya buat yang lagi dengar aja dan yang terspesial karyawan Dawa Market yang lagi stay tune di 105 RAW FM. Makasih Laila cantik. Oke, Bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, mungkin rekan RAW, kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 RAW FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia doho kele, songonna belanja do widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur Pen Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
4: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Yayasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas. Party Station, Party Station.
5: Your life, your music. Make your day.
6: Make your day.
5: Make your lifestyle.
7: Make your lifestyle.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
6: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: This is the greatest.
7: So, this my face.

0: Kada, adong nabotoho motor tu pakambaro barangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa kambaro barangkat na.
1: Adong Eda, langganan nai miday anggo tu pakambaro.
0: Aha mai Eda?
1: Mandiri taksi Eda, adong tu pakambaro sanari barangkat borngin. Marhai es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: Radio Station in Padang Sidimpuan. 105 Raw FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan terus mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian. Hal ini ditandai dengan kegiatan panen jagung varietas Betras 32F1 di Kelurahan Arsenoli, Kecamatan Arse, Jumat 12 Juni 2026 yang menunjukkan hasil menggembirakan dengan produktivitas mencapai 8 ton per hektar. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan melalui Wakil Bupati Haji Jafar Syabuddin Ritonga menyampaikan bahwa sektor pertanian khususnya jagung menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana yang melanda sebagian besar wilayah Tapanuli Selatan pada tahun lalu. Wakil Bupati turut mengajak masyarakat untuk meneladani semangat petani di daerah lain yang mampu memanfaatkan setiap jengkal lahan yang tersedia untuk kegiatan produktif. Camat Arse Partahian Ritonga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap petani di Kecamatan Arse. Beliau menilai program pengembangan jagung dan dukungan berbagai pihak akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kegiatan panen jagung ini juga menjadi ajang sosialisasi program tanam jagung 1000 hektar yang tengah digalang pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pertanian. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Singapura.
1: Eda.
2: Oh, Eda.
1: Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
3: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
2: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 62 65 35 20 08. Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
5: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
6: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja, atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama. Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek linktree /recruitment/salesforce1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerat, ambil kesempatan, dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, kita tentu sangat yakin bahwa setiap manusia pasti ingin meraih kebahagiaan tanpa terkecuali. Mereka mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran hanya untuk menempuh kebahagiaan itu. Sebagian mereka ada yang menganggap kebahagiaan itu ada pada uang, kedudukan, dan ketenaran. Dan sebagian yang lain menganggap kebahagiaan itu ada pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun ada juga sebagian orang menganggap bahwa dengan cara sedikit meminum khamr atau minuman keras, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan semua permasalahannya terselesaikan. Mereka menyangka bahwa khamr sebagai induk kebahagiaan, padahal khamr ini termasuk dosa besar yang pasti akan menyeret pelakunya kepada lembah kenistaan dan kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan khamr ini tidak hanya berdampak buruk bagi pelakunya, tetapi juga sangat berbahaya bagi orang lain. Sebenarnya pendengar, khamr ini dari segi keharaman merupakan larangan yang sudah banyak diketahui oleh kita. Hanya saja karena kebanyakan kita dikalahkan oleh hawa nafsu, maka khamr kita anggap sebagai hal yang biasa. Padahal khamr itu termasuk perbuatan buruk, dosa besar, dan perbuatan setan. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja yang berkaitan dengan khamr dalam Islam dan bahaya yang akan ditimbulkannya dalam kehidupan seseorang, baik di dunia dan terlebih di akhirat. Pendengar yang budiman, khamr yang dimaksud dalam istilah syariat yaitu semua nama bagi sesuatu yang dapat menghalangi dan menutupi akal dari berpikir sehat, baik itu minuman atau benda padat. Setiap yang memabukkan merupakan khamr, dan setiap khamr adalah haram. Berkaitan dengan ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, la yashrubanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Sungguh akan ada dari umatku yang meminum arak, tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, karena benar-benar terjadi dewasa ini. Tak sedikit meminum khamr yang tidak dinamakan dengan nama khamr atau minuman keras, tetapi nama-nama yang disematkan kepada minuman khamr tersebut begitu indah, menarik, dan menawan. Mulai menamakannya dengan minuman sehat, minuman kuat, minuman menyegarkan, minuman berenergi, dan lain sebagainya. Semua itu tiada lain hanyalah untuk menipu dan memperdaya manusia. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 9, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wama yakhta'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Berkaitan dengan ini pula, Imam Muslim rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamron wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Pendengar yang budiman, banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan tentang bahwa meminum khamr itu dilarang. Di antaranya yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Perintah untuk menjauhi merupakan salah satu dalil paling kuat tentang haramnya sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi dari dua dalil ini sangat jelas sekali bagi kita bahwa meminum khamr itu hukumnya haram. Dan orang yang melakukannya berarti telah melakukan dosa besar, dan jika menghalalkannya berarti ia telah kafir berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, di antara bahaya dari khamr baik kepada pribadi dan umumnya kepada masyarakat, di antaranya yaitu yang pertama, menjadi penyebab segala bentuk tindakan kriminalitas. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarrin." Janganlah kalian meminum khamr karena dia adalah kunci pembuka segala kejahatan. Kemudian bahaya khamr yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada peminumnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahul khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'iaha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi." Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, menjualnya, membelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Maka pendengar, jika di antara kita yang sedang menjalankan bisnis miras, maka tinggalkanlah mulai detik ini. Niscaya kita kelak memperoleh keberuntungan hakiki di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Yang ketiga dari keburukan khamr yaitu seorang peminum khamr diserupakan dengan penyembah berhala. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mutminul khamri ka'abidi wasanin." Pecandu khamr seperti penyembah berhala. Siapakah pecandu itu? Pecandu yaitu orang yang sudah ketergantungan dengan minuman keras. Kemudian bahaya yang lainnya yaitu bagi pecandu khamr diharamkan masuk surga. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata mutminu khamrin." Tidak masuk surga pecandu khamr. Yang kelima dari keburukan khamr yaitu khamr akan menghalang-halangi seorang muslim dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat umum. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Bahaya lainnya dari khamr yaitu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hal ini sebagaimana sebuah hadis dari Ibnu Majah rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa minum khamr maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertaubat, Allah akan menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan jika masih kembali lagi minum khamr, maka adalah hak Allah tidak menerima tobatnya dan memberinya minum dari Nahri Khobal pada hari kiamat. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah Nahri Khobal itu? Beliau menjawab, sungai nanah dari kotoran penghuni neraka. Selain itu, khamr juga berdampak buruk bagi kesehatan. Para ilmuwan menemukan bahwa pecandu minuman keras akan terkena berbagai penyakit. Sel-sel dan anggota badannya akan segera mengalami kerusakan. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjauhi khamr dan menunjuki kaum muslimin kepada shiratul mustaqim. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: The best radio station in Padang Sidempuan. Rawa FM.

0: azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana.

0: Kilas Utama Daerah hari ini.
1: Rekan rawinlah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan terus mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian.

0: menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Devin. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada Jumat 12 Juni 2026. Potensi hujan itu pun dapat disertai petir dan angin kencang. Perkirawan BMKG Wilayah 1 Nancy Nindi menyebutkan secara umum cuaca di Sumatera Utara pada Jumat pagi berawan merata hampir di seluruh wilayah, memasuki siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Sementara pada malam hari, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 hingga 100%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 30 km/jam. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman MetroTVNews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: warga Sidimpuan. Yuk datang dan ramaikan acara Gebrak Pasar Wis Penghilang Noda di Pasar Panyabungan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Di acara Gebrak Pasar Wis, tentu banyak hadiahnya, banyak promonya, dan pastinya seru. Yuk sama-sama buktikan kehebatan Wis Penghilang Noda. Dengan Wis, noda hilang, warna baju kembali cemerlang. Ajak keluarga dan teman-temanmu, jangan sampai ketinggalan ya. Catat tempat dan waktunya, Pasar Panyabungan Sidimpuan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Mulai jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Wis Penghilang Noda, noda hilang, warna baju kembali cemerlang.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnan Padang Sidimpuan atau UINSYADA Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UINSYADA Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UINSYADA Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UINSYADA Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UINSYADA Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola do maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon, adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Hey, Sidimpuan,

Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Hey, Sidimpuan.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obatnya terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
4: Hey, Sidimpuan. Number one hit music station. Double shot. Triple W.

0: atau saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersholat.
1: Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Agama berisikan nasihat. Nasihat dalam makna yang luas adalah menginginkan kebaikan untuk pihak yang ditujukan kepadanya nasihat. Nasihat tentang Allah maknanya adalah beriman kepadanya, mengesakannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, serta mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nasihat tentang kitabullah maknanya adalah mengimani bahwa ia adalah kalamullah, membacanya, berusaha memahami kandungannya dan mengamalkannya. Nasihat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah mempercayai kerasulannya, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya serta membela sunnahnya. Adapun nasihat tentang pemimpin dan kaum muslimin secara umum maksudnya adalah memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari melakukan kemungkaran dengan cara yang baik dan lembut. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Ad-din an-nasiha. Qulna liman? Qal lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim."
3: Agama itu mengandung nasihat-nasihat kebaikan. Kami pun bertanya, nasihat kebaikan tentang siapa? Dia menjawab, kebaikan tentang Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin pada umumnya.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

to breathe. What I stopped reaching for.

warga Sidimpuan. Yuk datang dan ramaikan acara Gebrak Pasar Wis Penghilang Noda di Pasar Panyabungan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juli. Di acara Gebrak Pasar Wis, tentu banyak hadiahnya, banyak promonya, dan pastinya seru. Yuk sama-sama buktikan kehebatan Wis Penghilang Noda. Dengan Wis, noda hilang, warna baju kembali cemerlang. Ajak keluarga dan teman-temanmu, jangan sampai ketinggalan ya. Catat tempat dan waktunya, Pasar Panyabungan Sidimpuan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Mulai jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Wis Penghilang Noda, noda hilang, warna baju kembali cemerlang.

Ayo ikuti dan meriahkan Kampur Pen Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Insan edukasi, kehidupan telah menciptakan begitu banyak profesi yang memungkinkan setiap orang mengembangkan kreativitasnya sesuai profesi yang ditekuni. Setiap orang punya alasan tersendiri

0: Hey, Sidim Buat.
1: Number one hit music station.
2: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Bapak Dr. Wigung Wratsongko, pembawa acara MC Pengantin Jawa. Nah, Insan Edukasi, apa yang dilakukan Bapak Wigung tatkala masih kuliah di Fakultas Kedokteran ketika jadwal MC berbenturan dengan jadwal ujian?
3: Saya menyanggupi agenda manten itu sudah lebih dari setengah tahun misalnya ya. Ya setengah tahun apa sebulan apa seminggu. Tetapi yang jelas kesanggupan saya itu lebih dulu daripada jadwal ujian kedokteran. Nah yang terjadi ketika ujiannya itu tempuk dengan kesanggupan saya melayani manten, ya ujiannya yang saya kalahkan. Saya mengamen dulu, menyelesaikan tugas saya. Kalau kemudian masih punya sisa waktu untuk ujian, masih ada waktunya untuk ujian, saya nyusul dengan pakai blangkon, pakai jari, pakai selop, karena kalau ganti kan malah habis waktunya. Itu orang-orang kedokteran dan teman-teman yang ikut ujian seruangan ya pada ketawa semua ya, mungkin nganggep wah iki sing ora waras. Tapi ya itu satu contoh, satu bukti bahwa saya benar-benar mencintai dan ingin bahwa profesi itu dikerjakan di atas segala-galanya.
4: Salajengipun rumpoko sang pengantin anggenipun jumenengan kita lajengaken.
2: Insan Edukasi, Bapak Wigung memiliki prestasi yang membanggakan terutama di bidang seni. Juara mocopat, karawitan, busana Jawa, sampai menjadi juara pemilihan Dimas Diajeng yang merupakan ajang pemilihan bergengsi di Yogyakarta. Bahkan di tingkat nasional pernah mengikuti dan menang pada Festival Wayang Orang dan Dalang. Pada saat bergabung dengan unit kesenian mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Bapak Wigung bertemu dengan seorang mahasiswi yang cantik bernama Dani yang kini menjadi istrinya. Mereka menikah tahun 1998 dan sekarang dikaruniai 3 orang putra-putri. Insan Edukasi, mengapa Bapak Wigung tidak menjalani profesinya sebagai dokter, tetapi justru menjalani profesi sebagai MC?
3: Karena yang pertama saya bisa sangat merasakan perbedaannya ketika saya mencoba untuk hidup di dunia kedokteran, di mana di sana saya ketemu dengan orang yang susah terus. Sementara kalau di manten saya selalu ketemu dengan orang yang memang siap untuk senang-senang, gitu ya. Terus di dunia kedokteran misalnya saya mendapat honor, itu saya merasa tidak nyaman untuk menggunakannya, karena barangkali punya pembanding, saya mendapatkan uang dari orang yang memang niatnya senang-senang, jadi saya menggunakannya juga lebih enak. Lalu yang lain lagi, saya bekerja dengan dunia yang barangkali memang saya nikmati, jadi saya merasa bahwa saya tidak bekerja. Misalnya itu saya rasakan ketika saya dari rumah sakit demam influenza begitu ya, pening kepalanya sakit, bahkan pakai Jawa pun saya pakai kaos kaki tebal berangkat dari rumah gitu, ngliur pusing muter gitu ya. Ketika sampai di gedung kok itu semuanya hilang gitu ya, saya merasakan segar, tidak ada masalah, suara juga enak. Apalagi di sana ada gamelan, saya ketemu gamelan sama dengan kayak ikan ketemu air. Ya sudah, saya bekerja selesai, pulang sampai di rumah ambruk lagi. Gitu. Jadi saya kemudian menyimpulkan barangkali memang benar-benar dunia ini menjadi dunia yang bagi saya sangat menyenangkan.

0: si Dimpuan.
1: Insan edukasi, meski profesi menjadi MC merupakan dunia yang menyenangkan, namun terselip juga rasa duka apabila di dalam menjalankan tugas sebagai MC ada ketidakserasian. Misalnya, catering yang tidak siap sesuai yang dijadwalkan, pengantin yang belum selesai rias pada jam yang telah ditentukan, atau foto dan video yang terlambat dan sebagainya. Itu semua menjadi sesuatu yang mengganjal bagi Bapak Wigung. Sebab baginya, semua pekerjaan, profesi apapun harus dilaksanakan secara profesional.
2: Falsafah saya, bekerja sebaik-baiknya, jangan tanggung-tanggung. Pokoknya kalau ngerjakan segala sesuatu, yang paling baik. Usahakan yang paling baik. Kalau enggak baik, enggak usah aja.
3: Iyayah Suryo kembar candrani pengantin sarimbit. Milo cinga ing poro-poro ingkang samyo gemiyat.
1: Apa yang dikatakan Bapak Wigung dilandasi sebuah kenyataan bahwa banyak orang gagal menjalani profesinya karena tidak sungguh-sungguh atau cepat puas dengan apa yang telah dicapai.
2: Saya mengamati sekarang ini terjadi degradasi komitmen atau degradasi idealisme. Misalnya bekerja apapun gitu, ngene wae rapopo, ngene wae rapopo. Gitu aja loh, gitu loh pikirannya itu. Kok banyak gitu saya temui. Itu nanti pekerjaannya ya tidak ideal seperti yang kita harapkan. Saya mempunyai kesan bahwa pekerjaan sekarang itu dikerjakan sak-sae gitu loh. Nah, itu yang saya prihatin dengan gejala profesi sekarang itu.
1: Nah, insan edukasi, sejauh manakah masyarakat Jogja mengenal sosok Dr. Wigung Pratsongko dan menilai profesi MC pengantin Jawa?
4: Dapat profesi aja yang saya tahu juga, selain MC sebagai dalang juga aja tahunya.
5: Pernah lihat pas dia jadi MC di mantenan bos saya, kelihatannya orangnya baik, halus, baik.
6: Apalagi sekarang kita lebih mengglobal sampai-sampai kita jarang tahu dengan adat kita sendiri. Apalagi untuk acara-acara adat atau acara seperti mungkin mantena atau yang lain, baguslah kalau misalnya ada MC ya. Kalau Jawa ya harus bahasa Jawanya yang kalau bisa krama inggil.
1: Insan edukasi, selain bermodal filosofi-filosofi pedalangan, suara yang bagus dan merdu, dan kemampuan nembang, Bapak Wigung ternyata juga memperdalam pengetahuannya di bidang pengantin Jawa melalui buku-buku. Bahkan semasa kuliah, Bapak Wigung sering nyelonong ke Fakultas Sastra dan ke perpustakaan untuk membaca buku-buku yang erat kaitannya dengan pengantin Jawa atau kebudayaan Jawa. Dengan segala daya upaya yang dilakukan, Bapak Wigung berhasil mendudukkan dirinya sebagai MC pengantin Jawa yang unggul, dibuktikan dengan menjadi MC pernikahan para petinggi negeri ini, termasuk keluarga Bapak Presiden Republik Indonesia. Insan edukasi, dari kisah tadi dapat disimpulkan bahwa profesi apapun, apabila dilaksanakan secara profesional, akan memberikan hasil yang memuaskan. Membekali diri dengan ilmu, menambah wawasan dengan buku, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh adalah kunci keberhasilan.
2: Rezeki yang barokah itu adalah rezeki yang jujur, yang baik, dan profesi yang akan dipercaya orang itu adalah profesi yang profesional.
3: Wasono cekap semanten pangrumpoko jumenengan. Janturan kagem jejering pengantin ingkang nembe kawiwuh. Nyuwun sruh pangestu puji pandhumur rahayu kang widodo pinanggih.
1: Insan edukasi, semoga kisah ini memberi inspirasi kepada siapapun yang tengah meniti karir di bidang apapun. Sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya, tetap di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat. Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
0: Hey, Sidimpuan.

كازابلانكا، روحين طاهرتين وفي كل التفاؤل

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua. Sarah.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, dapat piala lagi dari sekolah. Apa enggak ini piala apa?
3: Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Enggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
3: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Dapat piala.

0: best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan terus mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian. Hal ini ditandai dengan kegiatan panen jagung varietas Betras 32F1 di Kelurahan Arsenoli, Kecamatan Arse, Jumat 12 Juni 2026 yang menunjukkan hasil menggembirakan dengan produktivitas mencapai 8 ton per hektar. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan melalui Wakil Bupati Haji Jafar Syabuddin Ritonga menyampaikan bahwa sektor pertanian khususnya jagung menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana yang melanda sebagian besar wilayah Tapanuli Selatan pada tahun lalu. Wakil Bupati turut mengajak masyarakat untuk meneladani semangat petani di daerah lain yang mampu memanfaatkan setiap jengkal lahan yang tersedia untuk kegiatan produktif. Camat Arse Partahian Ritonga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap petani di Kecamatan Arse. Beliau menilai program pengembangan jagung dan dukungan berbagai pihak akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kegiatan panen jagung ini juga menjadi ajang sosialisasi program tanam jagung 1000 hektar yang tengah digalang pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pertanian. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

Hai rekan Rao, masih bareng Lia di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar Ultracol atau suntikan kolagen dari Korea Selatan yang lagi tren. Waduh, Korea Selatan masih jadi pusat inovasi kecantikan global, dan kali ini mereka kembali mencuri perhatian lewat tren baru, yaitu Ultracol atau suntikan kolagen yang disebut-sebut sebagai game changer dalam dunia perawatan kulit. Setelah populer dengan skin booster hingga DNA salmon, dunia K-beauty ini memperkenalkan suntikan perangsang kolagen yang sedang jadi bahan pembicaraan di kalangan beauty enthusiast. Dijelaskan oleh dokter spesialis kulit Diki Prawiranata, Ultracol adalah biostimulator yang bekerja untuk merangsang pembentukan kolagen secara alami di kulit. Ultracol dikembangkan oleh perusahaan asal Korea, UltraV, dan dikenal sebagai microsphere, yaitu partikel kecil berukuran mikrometer, PDO atau polydioxan 1, pertama di dunia dalam bentuk injeksi. Menurut Dr. Diki, PDO bukanlah hal baru dan sudah dipakai sejak tahun 1980-an untuk benang jahit operasi dan juga bahan implan yang ditanam dalam tubuh. Ada berbagai jenis biostimulator di pasaran, tetapi kelebihan dari Ultracol ini adalah menggunakan PDO yang memiliki tingkat keamanan paling tinggi. Menurut Dr. Diki, Ultracol bisa digunakan oleh mereka yang berusia di atas 30 tahun dan ingin wajah kencang natural tanpa terlihat efek atau diisi. Selain itu, suntikan ini juga efektif untuk mengatasi bekas jerawat. Nah, rekan Rao, itu dia ya informasi seputar Ultracol atau suntikan kolagen dari Korea yang lagi tren.

0: pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, kesempatan itu datang dengan tiba-tiba dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar.
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah, dukakah, kemudahankah, atau kesulitan dan musibah? Dan persiapan diri dalam menghadapi segala kemungkinan itu adalah modal yang luar biasa. Masalahnya, bagaimana mungkin persiapan bisa teraih tanpa mensiasati kesempatan yang hampir berlalu? Kesempatan adalah salah satu anugerah Tuhan yang teramat mahal. Di antara wujud kesempatan buat seorang manusia adalah hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, waktu luang sebelum sibuknya, muda sebelum tuanya, dan kaya sebelum miskinnya. Sayangnya, tak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa sesuatu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu. Dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

0: Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Hey, Sidimpuan.

0: Halo rekan Raw, saya Angga Lida 2019 mengajak Anda untuk mendownload aplikasi Raw FM di Play Store. Dengarkan Raw FM 24 jam, kapanpun, dimanapun, sesuka hati.
1: Hey, si Dimpuan. Woo!

Rekan Rao, sakit kepala adalah penyakit umum yang sering terjadi. Kamu bisa merasakan sakit kepala di salah satu, seperti sebelah kiri atau kanan, ataupun kedua sisi kepala kamu. Sakit kepala bisa datang secara perlahan atau tiba-tiba. Terkadang rasa sakit menjalar ke leher, gigi, atau di belakang mata. Umumnya sakit kepala dapat diobati dengan obat-obatan. Nyeri biasanya akan mereda dalam beberapa jam dan tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi jika rasa sakit yang hebat pada satu sisi kepala kamu atau rasa sakit tidak kunjung hilang, kamu patut waspada. Ini bisa menjadi tanda adanya penyakit yang lebih serius. Apa sih penyebab sakit kepala sebelah kiri? Penyebab sakit kepala sebelah kiri disebabkan dari faktor gaya hidup seperti melewatkan makan hingga mengonsumsi obat secara berlebihan. Nah, rekan Rao, berikut ini beberapa faktor dari gaya hidup yang bisa memicu sakit kepala sebelah kiri. 1. Alkohol. 2. Melewatkan makan. 3. Stres. 4. Makanan. 5. Kurang tidur. 6. Infeksi dan alergi. Dan yang 7. Pengobatan berlebihan. Nah, rekan Rao, itu dia ya beberapa faktor yang menyebabkan kepala kita bisa menjadi sakit. Semoga informasi yang sudah Lia sampaikan ini bisa untuk tetap menjaga kesehatan ya.

0: gue titip dia sama lo.
1: Lo? Apa-apaan sih? Kenapa lo jujur aja?

0: Sidimpuan.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kembali melakukan penyegaran organisasi melalui rotasi jabatan sejumlah pejabat eselon 2. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 3 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Mandailing Natal. Prosesi pelantikan berlangsung di aula kantor Bupati Mandailing Natal dan dihadiri sejumlah unsur forum koordinasi pimpinan daerah, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD. Dalam rotasi tersebut, Mukhtar Afandi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkip. Sementara itu, Parlin Nubis yang sebelumnya memimpin Dinas Perdagangan kini dirotasi menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora. Adapun Rahmat Hidayat yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga bergeser menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Mandailing Natal. Bupati menekankan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan membutuhkan kerjasama yang kuat antar perangkat daerah sehingga target-target pembangunan dapat tercapai secara maksimal. Rotasi jabatan ini diharapkan membawa semangat baru bagi jajaran Pemkab Madinah dalam menjalankan program pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadiri.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Saya ingin melamar putri Bapak.
0: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
1: Saya yakin karena akhlak ya Pak.
0: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kami dan kamu tidak berkenan.

0: Sidin Puan.
1: Rekan Rau, ini dia 7 manfaat daun sirih bagi wanita yang sayang untuk dilewatkan. Manfaat daun sirih bagi wanita yang paling terkenal adalah menjaga kesehatan organ intim. Padahal masih banyak manfaat lain, mulai dari mencerahkan kulit hingga mempercepat penyembuhan luka pasca persalinan. Daun sirih adalah tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. Tanaman ini dapat dikenali dari daunnya yang berwarna hijau mengilap dan berbentuk hati. Selain itu, daun sirih juga memiliki aroma khas yang menjadi makin tajam jika direbus atau dihaluskan. Berbagai manfaat daun sirih bagi wanita berasal dari kemampuan daun ini untuk membunuh bakteri dan jamur penyebab berbagai masalah kesehatan, khususnya pada wanita. Manfaat daun sirih bagi wanita bisa diperoleh dengan mengonsumsi daun sirih secara langsung atau menggunakan air rebusannya. Berikut ini adalah beragam manfaatnya. 1. Mengatasi keputihan. 2. Mengatasi bau tidak sedap pada vagina. 3. Mengatasi gatal pada organ intim. 4. Menyembuhkan luka setelah melahirkan normal. 5. Mencerahkan kulit. 6. Mencerahkan jerawat. Dan yang 7. Mengatasi bau mulut. Selain beragam manfaat tersebut, daun sirih juga berkhasiat dalam mengatasi sakit tenggorokan, batuk, diare, dan bau badan. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan efek samping daun sirih. Jika kamu hendak memperoleh manfaat daun sirih atau menggunakannya untuk pengobatan, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk memastikan efektivitas dan keamanannya untuk kondisi kamu.

0: Fakta atau mitos, maca diklaim bisa kurangi bersin saat alergi? Rekan Rao, bersin saat alergi seringkali membuat aktivitas terganggu. Benariknya, riset terbaru menemukan bahwa maca dapat membantu meredakan gejala tersebut. Begini penjelasannya. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal MPJ Science of Food meneliti efek maca pada tikus yang dibuat memiliki gejala mirip alergi. Tikus yang diberi ekstrak maca ternyata bersin jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok tikus tanpa ekstrak tersebut. Menariknya, efek ini tidak bekerja melalui jalur alergi umum seperti imunoglobulin E, sel mast, atau sel T. Sebaliknya, maca justru menekan aktivitas di batang otak yang berkaitan dengan refleks bersin. Hal ini menunjukkan adanya jalur neurologis yang berbeda dalam meredakan gejala alergi. Meski dapat mengurangi gejala bersin, tapi para peneliti menyebut bahwa konsumsi maca tidak bisa menyembuhkan alergi. Menurut Osamu Kaminuma, salah satu penulis studi ini, maca kemungkinan hanya meringankan gejala saja, terutama dalam mengurangi bersin. Sejumlah ahli juga mengemukakan kemungkinan mekanismenya. Kandungan katekin dalam maca dapat membantu meredakan gejala seperti bersin, hidung gatal, dan mata berair. Maca juga mengandung jenis katekin bernama epigallocatechin gallate atau EGCG yang dapat membantu menekan pelepasan histamin yang berkaitan dengan gejala alergi. Selain itu, maca juga tidak akan menggantikan pengobatan alergi yang sudah ada. Dari sisi konsumsi, para ahli menyarankan untuk tidak berlebihan. Konsumsi sekitar 2 hingga 3 cangkir maca per hari masih dianggap aman. Mengonsumsi terlalu banyak maca justru bisa menimbulkan efek samping, seperti gangguan tidur atau pencernaan karena kandungan kafeinnya yang cukup tinggi. Maca juga memiliki manfaat lain seperti kandungan L-theanine yang membantu relaksasi tanpa menyebabkan kantuk, serta antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh dan sistem imun. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Produk susu seperti pada maca latte dapat mempengaruhi penyerapan katekin. Kesimpulannya, sah-sah saja minum maca saat alergi muncul untuk mengurangi gejala bersinnya, tapi tidak boleh dijadikan sebagai obat utama untuk menyembuhkan alergi.
1: Hey, Sidimpuan.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: makhraja.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

0: yusra.
1: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: أَجْرًا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

0: خَسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى.
1: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

0: yusra.
1: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: ذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.

0: Stratus Lima FM.
1: Wow.

aku beritakan pada kalian dan aku tegaskan, jika kalian benar zikirnya kepada Allah, meminta bantuan, dengan kalian zikir, minta bantuan kepada Allah itu dengan zikir, ya, atau musahabah, mendekat kepada Allah, dengan mendekat kepada Allah lewat zikir, tatma'innul qulub, maka dampaknya akan menenangkan kepada jiwa, kepada hati. Makanya orang-orang yang sering berzikir dan bagus zikirnya, karena dekat dengan Allah, hatinya tenang, Pak. Bu. Nah, karena itu semua amalan zikir membuat kita tenang. Saya tuh enggak bosan mengatakan, kalau Anda sedang gelisah, cari amalan zikir dan dengan itu otomatis kita tenang. Di tenang itu penting. Dan tenang itu setengah dari solusi. Ibu yang tenang, mudah memberikan kemudian arahan kepada anak-anak. Suami yang tenang, mudah kemudian membimbing keluarga. Pemimpin yang tenang di perusahaannya, mudah mengatur kemudian arus perusahaannya, pekerjaan dan sebagainya. Guru yang tenang, mudah memunculkan inovasi dan ide-ide yang baik kemudian. Tenang. Itu penting. Jelas? Nah, orang yang sering zikir itu tenang. Baca Quran,

Sudah? Jadi bagi yang belum kenal Allah, belum beriman, maka dengan dia mengenal zikir, mendengar misalnya, atau melihat, atau memikirkan hal yang terkait dengan zikir, maka dia berpotensi akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal itu, boleh jadi kemudian semakin dekat dia untuk mendapatkan hidayah. Contoh, saya berikan langsung misalnya, Allah perdengarkan zikir kepada semua kalangan manusia, dan zikir ini diperdengarkan 24 jam tanpa berhenti semuka bumi. Jadi terus berputar, berputar, berputar, berputar. Apa diantaranya? Suara azan. Ya, azan. Azan itu bagi orang beriman panggilan untuk sholat.

Allah, Allah. Setidaknya akan bertanya. Anak kecil yang hidup lingkungan orang-orang yang belum beriman akan bertanya. Allah, apa itu Allah? Siapa itu Allah? Pagi baru bangun tidur diperdengarkan. Ya, bahkan yang belum bangun bisa diperdengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siang kedengaran lagi. Sore kedengaran lagi. Maghrib kedengaran. Mau tidur diperdengarkan lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi diperdengarkan. Dan saya sering katakan, cuman lafaz azan yang dikumandangkan di bumi yang tidak pernah berhenti. Karena itu jadwal sholat ketika disusun itu, Anda terlihat ada perbedaan kan? Tanah Kusir dengan Pondok Indah beda mungkin sekian menit. Ini sekian menit, ini sekian menit, sekian menit. Mesir selesai adhan, Libya adhan. Libya selesai, Tunisia adhan. Tunisia selesai, Maroko adhan. Maroko selesai, Aljazair adhan. Nyebrang langsung dari Italia ke Spanyol, ke Prancis, terus. Di Indonesia pun begitu. Dari Sabang sampai Merauke, 24 jam, gak pernah berhenti lafal adhan. Jadi zikir, manfaat yang pertama, bisa.

kan? Bukan supaya pengen kaya, supaya pengen zakat, Bu. Coba lihat, Pak. Perhatikan cara berpikirnya, ya. Orang kalau sudah imannya tinggi, dengan Allahnya semakin dekat, jadi dia ingin meraih kedudukan dunia itu, bukan untuk mendapatkan dunianya. Untuk mendapatkan kedekatan ridha Allahnya. Di saat orang mencari dunia untuk menambah harta, saya pengen mobilnya diupdate dari Avanza jadi Ferrari, ya kan? Saya pengen kedudukan diupdate dari yang bawah jadi ke atas. Cuman untuk itu saja. Orang beriman tidak. Ya Allah, saya cari harta untuk supaya saya bisa zakat. Saya bisa infak, saya bisa sedekah. Makanya ketika orang mengejar akhirat, dunianya ikut. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti Anda zakat itu dilarang untuk memberi mobil-mobil yang bagus. Kalau bisa pakai. Subuhan pakai Ferrari, duhur Lamborghini gitu kan. Enggak apa-apa, silakan. Enggak ada masalah. Tunjukkan bahwa dengan itu semua terupdate status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Beli Ferrari cuma buat dipakai panasin doang. Menjelang subuh, balapan sama taksi dibayar. Ngapain? Cuma dilihat, ya, pesan under deal, bawa angkut pesawat, oh, datang capek. Ya, udah, kita kerjakan dengan baik, di akhirat dunia ikut. Paham? Ya, jadi ini bagian yang pertama. Makanya update. Orang yang kemudian mudah dekat dengan Allah, kenapa berpikir? Supaya mudah kita menunaikan perintah Allah. Demikian ketika dilarang pun mudah kemudian meninggalkan. Makanya nanti di ayat ini ada ujian. Betul gak kita mudah mengerjakan ini dan mudah meninggalkan yang dilarang? Kata Allah, jangan zina. Siap saya tinggalkan ya Allah. Jangan mencuri, gak akan saya kerjakan ya Allah. Jangan gibah, gak akan saya lakukan ya Allah. Kamu gibah ya? Tidak ya Allah. Tidak akan pernah saya kerjakan. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau tiap hari ya Allah gibah terus. Gibah itu namanya. Jangan sombong, gak akan saya lakukan ya Allah. Samina wa ata'na. Ya, jadi teman-teman sekalian, dalam dua konteks ini, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika dia kemudian mendekat kepada Allah, dengar kalimat Allah, bagi yang belum beriman, boleh jadi bisa kemudian memutuskan untuk beriman. Dengan izin Allah kita berdoa, mudah-mudahan yang belum beriman diberikan kekuatan untuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan syahadat. Jadi, maaf, semakin dekat dengan Allah, semakin mudah meninggalkan larangan. Jadi kalau pengertian terbaiknya begini, kalau Anda susah meninggalkan larangan Allah, berarti Anda belum dekat dengan Allah. Itu, Pak. Bu, kata Allah jangan gosip, masih gosip. Anda

tenang itu penting. Dan tenang itu setengah dari solusi. Ibu yang tenang, mudah memberikan kemudian arahan kepada anak-anak. Suami yang tenang, mudah kemudian membimbing keluarga. Pemimpin yang tenang di perusahaannya, mudah mengatur kemudian arus perusahaannya, pekerjaan dan sebagainya. Guru yang tenang, mudah memunculkan inovasi dan ide-ide yang baik kemudian. Tenang, itu penting. Jelas? Nah, orang yang sering zikir itu tenang. Baca Quran. Makanya kalau sedang ada kegelisahan, kita cari ketenangan. Ketenangan terbaik itu zikir. Makanya orang yang tenang itu cenderung sehat, Bu, Pak. Gak banyak penyakit. Artinya kalau selama ini Anda sering gelisah, zikirnya belum maksimal. Uang belanja belum muncul juga, udah akhir bulan, gelisah gitu. Mana zikirnya? Baru macet sedikit, udah gelisah. Ya, baru gelap dikit, mendung, udah gelisah. Ya, ya Allah, panas sekali, kapan hujannya? Kasih hujan, ya Allah, hujannya gede banget. Maunya apa? Tiga, ini yang paling hebat. Ini yang jarang banyak orang ketahui. Tiga, berzikir kepada Allah bisa meningkatkan kecerdasan dan menambah pengetahuan. Bisa meningkatkan kecerdasan dan menambah pengetahuan. Bahkan dalam konteks ini, Allah langsung memberikan gambaran ahli zikir itu bersamaan dengan ahli fikir. Jadi mustahil ada orang berzikir yang dia tumpul cara berfikirnya. Mustahil. Kata Allah, ahli zikir itu pasti pikirannya tajam. Inovasinya tinggi. Kuat dia. Karena itu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191 disandingkan bagaimana kekuatan ahli zikir yang meningkat kecerdasannya itu berlipat-lipat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Siapa ulul albab di situ? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Belum berhenti setelah itu wa yatafakkaruna. Kemudian fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila. Perhatikan, pertama disebut ulul albab, yang kedua disebut sering berpikir, berinovasi, merenungkan, kontemplasi. Siapa itu ulul albab? Bapak Ibu tahu kelapa?

perintah, apa namanya? Larangan. Perintah seperti sholat, zakat, puasa, baca Al-Quran, umrah, haji, perintah. Ada yang kedua, bentuknya larangan. Nah, di ayat yang kedua ini, kita diajarkan oleh Allah, zikir dalam bentuk meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan yang pertama, yang disampaikan langsung oleh Allah, pertama, jika Anda ingin dekat dengan Allah, tidak terganggu fikiran dalam kehidupan, di kecerdasan tetap terjaga, hati tetap tenang, kesuksesan bisa diraih, maka yang pertama kata Allah, tinggalkan jauhi zina. Saya ulang, tinggalkan jauhi apa? Zina. Larangan yang pertama, larangan untuk menjauhi dan meninggalkan, dan atau meninggalkan zina. Awas, hati-hati. Saya ingin tunjukkan kepada Anda cara berpikir ini supaya kita bisa melihat turunannya dengan baik. Di formulasinya begini. Lihat sini ya, lihat. Ini zikir. Tadi turunannya kata Al-Quran, orang berzikir, hatinya akan selalu tenang, cenderung tenang. Kecenderungan sukses tinggi. Bahagia. Sudah? Meningkat kecerdasan.

berbanding lurus dengan P. Ketika orang ingin bergaya menunaikan ibadah, tidak akan luput dari tekanan. Ada hambatan. Apa di antara hambatannya? Banyak. Ada hambatan pribadi, hambatan di tengah. Mau berangkat ke masjid tiba-tiba hujan. Bagaimana mengatasinya? Rumusnya turunkan. Mau ke masjid hukum jamak qasar, E sama dengan V dikali T. Jarak, ya, kecepatan dikalikan dengan waktu. Ya, mencari kecepatan S sama dengan S dibagi T, V sama dengan S dibagi T. Jadi ketika kita mau ngukur ke Bandung, kecepatannya berapa supaya nggak dikosor? Nyampe. Makanya kalau mau ke Semarang pakai pesawat karena kecepatannya tinggi, waktunya semakin cepat. Ya, berangkat kemudian jam 11, nyampe jam 12, duranya belum. Apa yang mau dikosor? Jelas kan? Jadi kita belajar tuh begini, ditarik ke akhlak, nyambung. Akhlak, F, gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, semakin banyak gaya, semakin tertekan. Akhlak. Banyak pokoknya. Oh, pokoknya indah deh. Kalau belajarnya benar tuh enak. Di fisika tuh gak berhenti kampus, di kuliah, dibawa ke masjid, masih diterapkan fisika. Ya, hukum hambatan, gaya ohom, macam-macam. Enak pokoknya kelihatannya. Di Thomas Alva Edison itu kalau baca surat An-Nur aja, ayat 35, udah selesai tuh. Gak akan sampai 1000 kali bikin bohlam. Oleh Al-Misbahu fi Zujajah. Ya, kalau mau terang itu mesti ada zujajah, ada kaca. Enggak bisa begitu aja, bisa meletus, bisa hancur terus-terusan. Itu kan dia yang ke-1000 itu bikin kaca pelapis jadi bohlam. Baca satu ayat selesai. Itu. Kenapa jadi kesini? Ah, ini perintah. Ada yang kedua, sifatnya berbentuk larangan. Apa namanya? Larangan. Ini tenang, ini sukses, ini bahagia. Jadi ada yang sifatnya larangan. Pertama kata Allah, tinggalkan zina. Di surat Cahaya. Fokus. Cara berpikirnya begini. Perhatikan cara berpikirnya. Ini kebanyakan orang cuma baca. Tapi formulasinya gak dipahami. Sehingga parameter tingkat keberhasilan mengkaji ayatnya itu gak muncul. Cuma jadi pengetahuan tersimpan di pikiran kita. Amalnya gak ada. Di bacaan Nur, zina masih terus saya dikerjakan. Zina mata, zina telinga, zina lisan. Ya, bacaan Nur, ada yang korupsi. Ada yang mencuri. Ya, ada yang menipu. Ada yang nyogok. Padahal ayat itu jelas. Maka dari itu, lihat perbandingan terbaliknya. Orang mengerjakan perintah

kebanyakan bergaul di luar hal yang dibenarkan dan mencoba untuk berzina, pasti akan gelisah hidupnya. Puncaknya apa? Kesuksesan akan berpengaruh. Betapa banyak karir hancur gara-gara kemudian perbuatan ini. Ya, betapa banyak kebahagiaan hilang, hancur rumah tangga, berpisah kemudian. Anak-anak kemudian jadi terlantar. Makanya mikir dulu, kalau ada orang sudah berumah tangga, ada anak, berpikir untuk berbuat yang ini, mikir anak-anak Anda, kasihan. Anda tega kemudian dia diolok-olok di sekolahnya. Bapak kamu pezina ya? Ibu kamu selingkuh ya? Itu anak Anda mau berbicara seperti apa? Dia masih kecil. Butuh perhatian yang dalam. Makanya orang yang berbuat hal yang seperti ini, pasti pertama akan terganggu kemudian ketenangan jiwanya.

aku menyisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka mendengar jawaban ini, Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak mungkin untuk mengalahkan Abu Bakar dalam segala hal untuk selamanya. Ya, kemudian yang kedua adalah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Ya, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal kaya raya adalah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Baik sebelum datangnya Islam maupun pada masa Islam, dia termasuk orang kaya. Semasa Islam, Uthman bin Affan radhiyallahu an menyerahkan bagian terbesar kekayaannya demi kepentingan Islam. Beliau membantu orang-orang yang kekurangan serta membeli lalu membebaskan para hamba sahaya muslim yang disiksa oleh tuan-tuan mereka. Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam kekurangan dana untuk membiayai pasukan perang kaum muslimin ke wilayah Tabuk, Uthman bin Affan radhiyallahu an menanggung sepertiga dari keseluruhan biaya. Ia menyerahkan 950 ekor unta ditambah dengan 50 ekor kuda serta ditambah dengan uang senilai 1000 dinar. Dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa wilayah Hijaz pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an pernah terancam kelaparan. Wilayah Madinah mengalami paceklik serta kesulitan memperoleh bahan-bahan makanan. Seiring itu pula, aktivitas jual beli di pasar pun sepi. Pada waktu itu datanglah kafilah dagang Uthman bin Affan radhiyallahu an dari wilayah Syam. Kafilah atau rombongan dagang itu terdiri dari 1000 ekor unta yang membawa gandum, membawa minyak zaitun, kismis, dan lain sebagainya. Para penduduk Madinah pun menyambutnya dengan hati gembira. Para pedagang dan tengkulak langsung menyerbu Uthman bin Affan radhiyallahu an. Uthman bin Affan lebih mengutamakan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Uthman tidak menjual barang-barang tersebut. Akan tetapi Uthman bin Affan radhiyallahu an membagi-bagikan makanan dan barang dagangan yang diangkut oleh 1000 ekor unta itu kepada penduduk Madinah. Semuanya mendapatkan bagian yang mencukupi untuk makan anggota keluarga mereka. Nah, itulah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga, seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya dan juga dermawan adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Pendengar, Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang terkenal sangat dermawan dan yang sangat memperhatikan dakwah Islam. Pada peristiwa perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an menginfakkan setengah hartanya, yakni senilai 4000 dinar. 1 dinar emas sama nilai

ayahku punya hutang 1 juta dirham. Maka Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu pun menawarkan diri untuk menanggung setengahnya. Setiap hari ia mengharapkan ada orang yang datang kepadanya untuk ia bantu. Bila tidak ada, ia menganggapnya sebagai musibah. Hakim bin Hizam mengatakan, "Tidaklah aku berada di pagi hari sementara tidak ada orang di depan pintu rumahku, kecuali aku sadar itu adalah bagian musibah yang aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pahala darinya." Inilah pendengar 5 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal kaya raya serta dermawan. Namun 5 sahabat ini bukanlah batasan, karena masih sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi